0: exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
1: Rock Your Day with The Rockin' Life, where everyone can be a rock star. Hai, selamat pagi. Dewi Hanafi sudah hadir untuk menemani lo di GMHR sampai tepat ke jam 9, rock stars. Another Monday, another week. Kita jalani dengan semangat baru juga ya. Ditemenin sama lagu-lagu yang enak selama 1 jam ke depan. Jangan kemana-mana, sit tight and stick around right here, only on The Rockin' Life.

This is The Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media. Barengan sama Dewi Hanafi di Game HR sampai tepat jam 9. Satu film yang lagi gue pengen tonton banget, bukan film di bioskop, tapi justru film karya tim mahasiswa Liga Film Mahasiswa ITB melalui Opiuchus Project yang berjudul Meong. Karena film ini juga berhasil meraih penghargaan Most Inspiring Film Award di Nexin Kids and Youth Film Festival 2026, menjadi salah satu dari 54 film dari 14 negara yang berpartisipasi ya. Ini bercerita tentang kucing kampus, intinya sih slice of life genre-nya, tentang seekor kucing kampus bernama Siti yang menemani seorang mahasiswi ketika lagi menghadapi tekanan dalam mengerjakan skripsi alias tugas akhir. Kalau ide ceritanya sendiri sih katanya memang terinspirasi dari kucing-kucing yang emang sering ditemui di kampus ITB. Gemes banget. Dan menariknya, sebelum si kucing Siti ini terpilih sebagai pemeran utama, katanya si tim mahasiswa ini juga melakukan casting terhadap 40 kucing di lingkungan kampus. Gokil, gemes banget ya. Jadi bintang utama film. Tapi kalau sekarang ini berarti Siti bisa membawa makna baru terhadap istilah kucing kampus.

Rock Your Day with the Rock in Life, where everyone can be a rock star. Game HR barengan sama Dewi Hanafi. Gimana hari Seninnya? Kesiangan bangun gara-gara weekend kemarin full menikmati pesta pora, atau justru lo termasuk yang konseran DJs nonton The Weeknd? Ya pasti hari Seninnya jadi kayak pengen nambah ekstra libur ya, supaya badannya bisa recover dari full konseran. Tapi lo sempat lihat gak sih, masa perkara pilihan hiburan di akhir pekan gitu ya. Jadi sempat rame diobrolin di Threads, gara-gara ada yang komentar, ada yang nulis postingan tentang untuk orang-orang yang nonton konser The Weeknd dibandingin pesta pora, katanya aneh. Apa iya rasa nasionalisme bisa dinilai dari lo mendingan milih nonton konser artis internasional atau festival yang isinya musisi-musisi lokal? Hey, selera orang beda-beda. Mungkin emang ada yang udah ngincer lama banget nonton The Weeknd. Kapan lagi dia datang ke Jakarta buat konser, ya kan? Lagian duit-duit sendiri, terserah ya gak sih hari gini rockstars. Cuman pengen mengingatkan, hidup udah ribet, ngapain ditambah repot ikut campur urusan orang lain sih?

Rock Your Day with The Rock in Life, where everyone can be a rock star. Dewi Hanafi di Game HR sampai tepat jam 9. Zaman sekarang anak sekolah kalau pergi ke sekolah tuh masih bawa buku banyak banget gak sih? Tas sekolah tuh masih berat gak dengan segala buku pelajaran ya? Karena nih kabar terbaru dari Kemendikdasmen, sekarang sudah menghadirkan koleksi buku gratis. Tapi ini buku bacaan anak ya, yang katanya dapat diakses secara gratis melalui platform digital resminya mereka. Jadi koleksi ini bisa dimanfaatkan sebagai bahan bacaan untuk mendukung minat dan kebiasaan membaca anak dengan berbagai pilihan buku yang disusun berdasarkan kebutuhan dan juga perkembangan anak. Dan selain tersedia dalam format digital, koleksi buku ini juga hadir dalam format yang lebih inklusif, termasuk dengan huruf braille dan bahasa isyarat supaya bisa diakses oleh lebih banyak anak. Wah, ini nih baru satu hal yang menurut gue bermanfaat dan mudah-mudahan beneran bisa digunakan sebagaimana mestinya ya, meningkatkan minat baca anak Indonesia. Karena seperti lo tahu, kayaknya makin kesini minat baca kita tuh semakin turun deh. Udah attention span orang-orang juga semakin singkat dengan adanya social media ya kan. Dan paling enggak dengan program buku gratis gak bakalan bikin keracunan.

0: guess I'm a bad liar.
1: Give your day a fantastic head start with GMHR. GMHR will continue right after this.
2: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
3: Kalau HP lo lowbat, lo pasti langsung cari charger. Kalau badan lo capek, lo pasti cari waktu buat istirahat. Nah, kalau mental lo yang capek, lo biasanya ngapain?
2: Rockin' Health.
3: Bareng sama gue Echo Santoso, dan di bulan ini gue mau ngajakin lo ngomongin sesuatu yang mungkin gak selalu gampang buat dibahas. Kesehatan mental. Sama kayak baterai handphone, energi mental kita juga bisa habis, rockstars. Bedanya, kalau handphone lowbat, indikatornya kelihatan. Kalau manusia, belum tentu. Bisa aja orang yang tiap hari ketawa bareng lo, tiba-tiba pulang dan nangis sendirian. Atau orang yang paling sering bilang, gue aman kok, justru lagi berusaha keras buat bertahan. Berhubung bulan September ini adalah bulan pencegahan bunuh diri atau Suicide Prevention Month, coba deh, lebih perhatiin orang-orang yang ada di sekitar lo. Mungkin jangan sekedar bertanya, lagi apa? Tapi bisa ganti jadi, lo baik-baik aja kan? Kadang yang dibutuhin seseorang itu sebenarnya cuma didengerin kok. Dan buat lo yang mungkin sekarang lagi ada di titik paling capek dalam hidup lo, please, jangan hadapin semuanya sendirian ya. Cari orang yang lo percaya dan cari bantuan kalau lo emang butuh. Minta tolong itu bukan tanda lo kalah. Minta tolong adalah salah satu cara buat tetap bertahan.
2: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

Academy of the Rock and Life, where everyone can be a rock star. Barengan sama Rihanna V di Game HR sampai tepat jam 9. Rihanna, what's my name? Masa belum hafal juga? Selamat pagi buat yang baru bangun akhirnya, jadi otaknya, nyawanya belum ngumpul ya. Gara-gara kemarin abis pesta pora atau abis nonton The Weeknd. Dan tadi udah harus kayak, aduh kok udah Senin lagi sih. Rasanya kayak perlu nambah satu hari weekend untuk lele ya gak sih? Apalagi kalau weekendnya lo kepake full untuk beneran jalan-jalan keluar atau beraktivitas, ya gak sih? Biasanya ada yang namanya Sunday Scaries, dimana kalau udah menjelang Minggu sore, itu lo mulai merasakan adanya kecemasan terhadap, aduh besok udah hari Senin lagi, udah harus kerja lagi, udah aktivitas lagi. Ini rasa yang kadang-kadang tuh bikin lo gak nyaman ketika lo mulai memikirkan tentang aktivitas di hari Senin, ya kan? Gue jadi penasaran deh, kalau buat lo rockstars, biasanya di waktu-waktu kapan di hari Minggu rasa cemas itu mulai muncul ya? Kalau gue tuh biasanya kalau misalnya hari minggunya sibuk gitu ya, maksudnya minggunya mungkin pas lagi ada full day activity atau misalnya lagi ada acara keluarga, itu biasanya di momen-momen begitu udah selesai, misalnya udah misah sama teman-teman atau udah misah sama keluarga, udah cabut gitu kan, itu baru kepikiran tuh kayak, aduh habis ini punya waktu untuk istirahat berapa lama ya, karena besok udah harus bangun lagi, ya kan? Dan kadang-kadang pikiran-pikiran itu bikin kalau buat gue jadinya malah jadi begadang di hari minggunya, karena somehow kayak pengen memanfaatkan sampai detik-detik terakhir untuk bisa pol-polan lele-lele bersantai atau misalnya nonton hal-hal yang selama ini udah gue tampung gitu ya, entah di Netflix atau di YouTube, ya kan. Nah, kalau dari lo seperti apa menghadapi Sunday Scaries ini, Rockstars? Coba ya kita buka topiknya di 0815-1987-6876. Silakan WhatsApp dan kasih tahu, di hari Minggu biasanya jam berapa lo mulai mengalami Sunday Scaries?

Entertainment Media barengan sama Dewi Hanafi di Game HR sampai tepat jam 9. Nona with Honk. Kalau pagi ini akhirnya baru mau berangkat ke kantor dan naik transportasi umum. Ini lagu yang bisa bikin semangat ya. Get on the Encore.

untuk ke Transjakarta. Anyway, kita sudah memasuki jam kedua, masih sambil ngobrolin soal Sunday Scary Slow ya. Biasanya di jam berapa kalau udah di hari Minggu mulai kepikiran, mulai cemas menghadapi hari Senin. Silahkan yang mau cerita-cerita boleh WhatsApp di 0815 1987 6876. Sudah gue buka line WhatsAppnya. Boleh kirim voice note ataupun teks biasa, nanti akan gue bacain on air juga. Siapa tahu justru lo termasuk yang gak mengalami Sunday Scary sama sekali dan malah semangat mau berkegiatan di hari Senin. Tapi kalau emang ditemenin sama lagu-lagu yang enak sih harusnya semangat ya. Ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Sudah siap gue putarkan di jam kedua. Hey, dan satu lagu lama dari Emery, I'm Coming Out, juga sudah hadir di playlist pagi hari ini ya. Komplit nih penyanyi cewek-ceweknya.

0: GMHR will continue right after this.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.

Rock Your Day with the Rock and Life, where everyone can be a rock star. Barengan sama Dwi Hanafi di GMHR sampai tepat jam 9 hari ini. Grande with Hate That I Made You Love Me. Tapi masih ada yang Hate Monday gak? Dulu kayak sampai apa namanya, ada istilahnya banget kan, I hate Monday. Gara-gara kayaknya emang orang-orang tuh males banget yang namanya menghadapi hari Senin. Dan akhirnya di hari Minggu malam biasanya sudah mulai mengalami kecemasan atau mulai kepikiran gitu ya, aduh besok udah Senin lagi, males banget, mesti ngapain ya. Apakah lo termasuk yang suka mengalami Sunday scary seperti itu, rockstars? Dan biasanya di jam-jam berapa sih di hari Minggu udah mulai hadir tuh rasa cemas lo terhadap hari Senin? Coba nih, sudah ada beberapa WhatsApp yang masuk, pengen gue bacain dulu. Ada Henry di 0857-6887 sekian-sekian. Good morning Henry dari Jaksel. Berarti deket nih kita ya. Katanya kalau gue Sunday scary-nya sih gak terlalu, cuman mulai berasa frustrated itu di jam 11 malam abis gosok gigi sebelum tidur, realizing tomorrow my body hour will be back kepada rutinitas lagi. Gua paham banget rasanya ya, begitu udah siap di tempat tidur, udah mau bobo, tiba-tiba kayak aduh besok udah harus bangun pagi lagi. Tapi kalau kata Henry, be grateful juga aja, menyukai hari Senin dengan Monday routine in a positive way. To all rockstars, have a good Monday morning. Thank you banget Henry, semoga Senin lo juga hari ini menyenangkan ya. Jadi hari Minggunya nanti udah gak cemas-cemas lagi menghadapi hari Senin ya gak sih. Selamat pagi juga buat Novita. Ini Novita bukan sih, di 0896-3007 sekian-sekian. Bener ya? Iya bener. Absen selalu setia mendengarkan GMHR dengan semuanya. Thank you. Kalau aku Sunday scariesnya itu biasanya sore abis sholat maghrib, gara-gara kepikiran hal ini itu. Dan untuk kembali aktivitas besok, jadi mulai mesti ngecek-ngecek mulai dari hari Minggu sore. Pengen request lagunya BTS yang Swim, siap. Nanti aku cariin dulu lagunya. Buat yang lain, kalau mau cerita masih gue tungguin banget. Silahkan ya WhatsApp di 0815-1987-6876. Coba dicek deh, kalau hari Minggu di jam berapa biasanya lo mulai mengalami Sunday scaries, alias mulai ngerasa cemas mau ke

live TikTok kita karena akhirnya mendadak nyala. Dari tadi berusaha untuk go live masih loading, tapi selamat pagi untuk Naren, ada Kaisar juga, thank you yang sudah join ya, ada Fahmi, ada Pras, boleh silakan ikutan topiknya, kita lagi ngobrolin soal Sunday Scaries, alias kalau udah di hari Minggu sore menjelang malam tuh kadang-kadang suka mulai merasa cemas ya, atau mendadak kepikiran sama hal-hal yang harus dihadapi di hari Senin yang bikin lo jadinya misah-misuh, bikin lo gak bisa totalitas menikmati sisa weekend. Tapi kalau Novita yang sudah WhatsApp di 0898 3546 sekian-sekian ya, good morning, ngomongin soal Sunday Scaries, kalau Novita bisa dibilang termasuk yang tetap semangat buat menjalani hari Senin katanya, dibanding hari lain di weekdays, selalu datang ke kantor lebih pagi di hari Senin. Karena semakin mundur harinya, semakin mepet datangnya. Ibaratnya kalau udah Jumat, tiba-tiba datangnya setelah makan siang ya. Kalau kata Novita, kalau ibarat baterai nih, Senin emang aku masih full charge banget. Makin ke belakang, makin abis energinya. Karena ada yang bilang kalau misalnya kita harus ngasih 100% di pekerjaan gitu ya. Mungkin 70% di hari Senin, begitu ketemu hari Jumat udah tinggal 10%. Effort dan juga energi lo untuk menghadapi sisa hari kerja, ya gak sih? Buat lo yang lain, masih gue tungguin juga ceritanya, silahkan sekali lagi WhatsApp ya di 0815 1987 6876. Kalau mau request lagu juga boleh, kayak sekarang gue pengen muterin satu lagu yang tadi juga sudah di request sama Novita. Enjoy this one coming from BTS, this is Swim, only on The Rockin' Life. Swim.

0: GMHR with GMHR. GMHR will continue right after this.
1: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Kalau lo beli mobil listrik, terus salesnya bilang baterainya 60 kWh, lo mungkin langsung mikir, wah, gede nih. Tapi ada satu pertanyaan yang mungkin jarang banget ditanyain orang. Baterainya jenis apa?
1: Rock and Drive.
2: Anton Pradana balik lagi di Rockin' Drive, tempat kita bahas berbagai hal seputar otomotif. Kali ini gue mau ngingetin lo, yang lagi cari mobil listrik, jangan cuma lihat kapasitas baterainya. Soalnya baterai mobil listrik itu punya beberapa jenis chemistry. Dua yang lumayan umum adalah LFP dan juga NMC. Nah, keduanya punya karakter yang berbeda nih. LFP atau lithium iron phosphate ini lebih tahan terhadap kondisi pengisian penuh dibandingkan beberapa jenis baterai lainnya. NMC atau nickel manganese cobalt ini bisa nawarin kepadatan energi yang lebih tinggi. Artinya baterainya bisa nyimpen energi lebih banyak. Jadi jangan sampai lo cuma lihat angka range-nya yang 500 km. Terus lo bilang ini pasti paling bagus. Belum tentu. Lihat juga jenis baterainya, juga kebutuhan perjalanan lo nantinya. Kalau sehari-hari lo cuma commuting atau mungkin keliling kota, kebutuhannya bakal beda kalau lo tipe yang tiap minggu road trip jauh. Jadi, pas milih mobil listrik, jangan gampang kagum sama range-nya. Cari tahu juga jeroan baterainya. Yang bikin mobil listrik menarik bukan cuman seberapa besar baterainya, tapi gimana baterai itu bekerja sesuai kebutuhan lo.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star. TRL.
3: We play you the song you sing.
4: Can't you stay? Don't leave a phone.
3: We give what you want.
4: But how to call out the
3: and those online guilty pleasures.

Rocker with Rockin' Life, where everyone can be a rockstar, barengan sama Dewi Hanafi di GVHR sampai tepat jam 9. Lagu baru dari Nerd in Disco with Smooth. Indeed, this one is so smooth. Selamat pagi untuk band di 0819236 sekian-sekian. Katanya ngomongin soal Sunday Scaries dan juga hal-hal yang bikin cemas untuk menghadapi hari Senin. Kalau band, katanya gue biasanya mulai takut pas Minggu sore sekitar jam 5 lah. Gak enak banget tuh ya. Menjelang maghrib tiba-tiba, aduh, kepikiran menghadapi hari Senin males. Soalnya kalau kata Ben udah mulai lihat jam dan sadar, aduh besok udah harus bangun pagi lagi, padahal siangnya tuh masih santai banget. Itu dia kadang-kadang kenapa gue juga merasa kayaknya emang udah harus diberlakukan deh kalau weekend itu harusnya 3 hari. Jadi mulai dari Jumat gitu misalnya ya. Jadi kayak Jumat adalah like your new Saturday. Jadi Jumat lo bisa pol-polin tuh, misalnya mau hangout sama teman-teman, mau party kayak sampai pagi gitu kan. Jadi Sabtu abis itu lo juga masih punya cadangan hari buat okay, gantian mungkin spend time sama family atau beberes rumah. Dan hari Minggu lo beneran me time gitu misalnya, me time beneran fully recharge lagi supaya menyiapkan mental untuk kembali menghadapi hari Senin. Ya enggak? Bisa ngajuin ke siapa nih kita untuk minta weekend diberlakukan 3 hari? Karena kayak di negara mana ya, di negara mana tuh udah weekend 3 hari deh. Gue lupa, di Eropa somewhere, bukan Jerman sih tapi kayaknya. Tapi ada yang sudah memberlakukan weekend 3 hari ya gak? Boleh gak coba tolong cariin Bill? Siapa tahu ada, nanti kita share juga ke Rockstar. Selamat pagi untuk Hana juga di 0851-2316 sekian-sekian. Katanya gue biasanya malah bikin hari Minggu itu jadi hari persiapan. Jadi malamnya gue udah beneran nyiapin baju, tas, sekaligus ngecek jadwal buat besok. Jadi gak terlalu panik pas Senin pagi. Wah, ini satu hal yang bagus yang mungkin bisa lo lakukan juga, Rockstars, kalau emang belakangan keseringan merasa cemas gitu ya untuk menghadapi hari Senin. Mungkin tips dari Hana bisa berguna nih. Jadi instead of lo dreading to face the Monday, lo bikin jadi lebih I'm prepping for Monday gitu ya. Menyiapkan kebutuhannya sejak Minggu malam. Dan termasuk ngatur waktu tidur nih. Kalau misalnya hari Sabtunya udah begadang, di hari Minggu jangan begadang lagi. Ya, ada Suminah yang sudah join sama kita juga di live TikTok, ngomongin soal yang bikin cemas. Itu adalah kalau di hari Senin itu males menghadapi di tengah macet, mules, dan lo lagi nyetir. Itu bikin cemas sih. Kalau Clay, yang bikin males ngadepin hari Senin libur kerja, itu yang bikin males ngadepin hari Senin libur kerja, pengen ngerasain sibuk di hari Senin juga. Oh, berarti lo termasuk yang maksudnya Seninnya adalah justru off. Jadi di saat orang-orang kerja, lo malah off, dan itu bikin lo males. Ih, kata gue mah, nikmatin, syukuri. Ya, silakan buat yang mau cerita masih boleh. Kita masih punya waktu sekitar, masih tinggal 5 menit lagi. Tapi boleh lah ya dipanjangin sedikit untuk ngobrol-ngobrol di live TikTok. Jadi kalau lo masih pengen cerita-cerita, line WhatsApp masih kita buka di 0815-1987-6876. Silakan kasih tahu, biasanya mengalami Sunday Scaries itu di hari Minggu jam berapa, dan hal apa sih yang bikin lo cemas menghadapi hari Senin?

Rock Your Day with Rockin Live, where everyone can be a rock star. Game HR barengan sama Dewi Hanafi, Club 80s, gejolak kaula muda. Biar Kaisar semangat menghadapi hari Senin ya, nggak mengalami Monday blues. Kalau hari Minggu ada Sunday scaries, masa Seninnya harus Monday blues ya? Gara-gara banyak hal yang bikin cemas. Sebelum kita pamitan, karena sudah jam 9, aku pengen bacain sisa WhatsApp yang sudah masuk juga. Ada Alia, ngomongin soal Sunday scaries, katanya gue mulai takut Senin itu biasanya Minggu malam pas udah mau tidur. Karena apa? Karena gue naik transportasi umum, jadinya benar-benar harus siap-siap untuk menjadi pepes di KRL. Semangat untuk pejuang KRL, untuk line berapa tuh? Green line ya, atau mana sih? Iya kan? Ya, nah itu semangat deh green line ya. Yang rame-rame semua tuh ya, mudah-mudahan lancar di perjalanan ya. Dan udah pasti dulu gue sebagai pernah juga waktu masih di Sarinah itu naik KRL gitu, udah pasti settingannya adalah membawa baju ganti. Jadi kayak lo berangkat commuting bener-bener kayak kaosan aja yang gak gerah. Tapi nanti begitu nyampe kantor baru beneran siap-siap dengan baju yang rapi. Ada Zoka juga, selamat pagi Zoka. Ini ngomongin Sunday scaries, katanya gue justru mulai takut Senin itu udah dimulai dari Minggu sore. Karena biasanya gue masih pengen jalan-jalan atau nongkrong, tapi karena inget besok kerja, jadi selalu bingung gimana, bijak atau enggak. Jadi sekarang gue coba untuk tetap menikmati Minggu tanpa terlalu mikirin Senin. Ini a really good take ya. Sebenarnya ya udah, be mindful, live in the moment, live in the present. Enggak usah mikirin hal-hal yang sebenarnya belum kejadian juga dan belum tentu kejadian ya kan. Jadi buat yang hari Minggunya mulai takut hari Senin dari jam 5 sore, jam 8 malam, abis maghrib, atau bahkan begitu udah menyentuh tempat tidur, tenang ya, lo gak sendirian. Dan yang pasti gak usah terlalu dipikirin, oke? Apalagi kalau tiap Senin kita selalu ketemu di GMHR ya kan, sampai dari jam 7 sampai jam 9. Tapi sekarang berarti Dewi Hanafi harus sudah pamit. Thank you banget buat Rockstars yang sudah dengerin dari pagi tadi, yang sudah WhatsApp, yang sudah hadir di live TikTok kita juga. Thank you so much. Abis ini kita masih bisa lanjut ngobrol-ngobrol di live TikTok. Tapi buat yang sudah nongol di on air, aku beneran harus pamit. Thank you so much. Kita ketemu lagi minggu depan. Until then, as always, stay safe, stay sane, and let's have a rockin' Monday. Dewi Hanafi signing off the air. Dan selamat menikmati lagu terakhir dari Justin Timberlake. This one is Selfish. Only on

0: TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.
1: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Masih ingat nggak, di akhir Spider-Man No Way Home, Peter Parker harus rela dilupain sama semua orang yang dia sayang, termasuk MJ. Tapi sekarang, setelah semua itu, Spider-Man balik lagi dengan cerita baru, dan kali ini ada nama Jackie Chan di baliknya.
1: Rockin' Hype.
2: Hai hai, Dewi Hanafi di sini. Artinya waktunya kita kembali ngomongin soal film. Masih ingat ending Spider-Man No Way Home? Peter Parker nih akhirnya memilih buat mengorbankan hubungannya dengan orang-orang terdekatnya supaya dunia lupa kalau dirinya adalah Spider-Man, ya kan? Termasuk MJ yang akhirnya nggak lagi inget siapa sih Peter Parker. Nah, kisah Peter berlanjut lewat film terbaru Marvel, Spider-Man Brand New Day, di mana kali ini Peter harus menjalani hidupnya sendirian dan memulai semuanya dari nol. Tapi ada satu hal yang bikin film ini makin menarik, karena dikabarkan Jackie Chan ikut terlibat dalam pembuatan adegan aksi film ini. Bukan sebagai pemeran Spider-Man ya, tapi melalui tim stunt miliknya yang ikut membantu menghadirkan koreografi dan adegan aksi di film Spider-Man Brand New Day. Jadi, kalau biasanya kita kenal Spider-Man dengan aksi akrobatik dan CGI, kali ini ada sentuhan gaya action yang identik banget sama timnya Jackie Chan. Tom Holland juga masih kembali sebagai Peter Parker, tentunya bersama Zendaya, Sadie Sink, John Bernthal, dan Mark Ruffalo. Setelah perjalanan emosional Peter di No Way Home, kira-kira bakal seperti apa ya kehidupan Spider-Man kalau dia harus benar-benar memulai semuanya dari nol? Spider-Man Brand New Day wajib masuk watchlist lo.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
3: TRL. We play you the song you

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
1: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen disayang.
2: Iya.
1: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
3: Coba dibayiin.
1: Ngomong.
3: Disayang-sayang.
1: Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
2: Iya.
1: Terus lebih appreciate cowok lucu.
2: Kenapa?
1: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
3: Men, terima kasih.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya.

0: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.
1: Apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
2: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau nggak cocok.
3: Kalau nggak cocok ya iya.
2: Bukan? Misalnya PDKT yang normal berapa lama?
3: Ya, 2-3 bulan lah.
2: Tapi gagal mulu 4 kali. Udah setahun. Buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah.
4: Iya. Jadi harusnya ketika gagal itu coba direkonsiliasi lagi.
5: Lu makanya habis gagal
4: dicek apa yang salah. Didiskusikan kemarin kita kenapa.
2: Ya gue diblok.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @sarahmarcoangkat untuk tahu update-nya. We play you the song.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
0: Rockin' Style.
1: Halo, Sarazani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap menjaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30+. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.

0: ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Pengabdi Setan 3 syuting di Perancis. Apa si ibu ternyata aslinya orang Perancis? Bonjour.
0: Rockin' Hype.
1: Hai Rockstars, Dewi Hanafi di sini, artinya kita akan ngomongin soal film. Pengabdi Setan 3 Origin ini emang benar syutingnya di Prancis, tepatnya di Strasbourg. Alasannya karena di sini akan dibongkar asal-usul sekte horor si ibu. Jadi katanya nih, semuanya bermula dari wabah histeria massal di Strasbourg yang terjadi di abad ke-16. Dan ini beneran true story loh Rockstars. Jadi di tahun 1518 ada satu wabah yang bikin orang nari gak berhenti-berhenti. Istilahnya waktu itu adalah Dancing Plague. Nah, ada satu perempuan namanya Frau Trofea yang nari non-stop selama 1 minggu dan diikuti sama 400 orang. Gokil ya. Tapi apa hubungannya wabah itu sama sektenya ibu coba? Apa juga hubungannya sama karakter Darminah dan Batara yang diperanin sama Asmara Abigail dan Fahri Albar? Nah, itu dia yang mesti kita tunggu. Makin penasaran ya. Yang pasti, syuting Pengabdi Setan 3 Origin ini lebih kompleks dari sebelumnya karena dibikin di 2 benua, yaitu Asia dan Eropa. Bang Joko Anwar nih juga pakai bahasa Alsasia untuk adegan yang disyuting di Eropa supaya lebih kedengeran otentik dan juga original. Ih, makin gak sabar ya. Mudah-mudahan produksinya bisa segera beres deh. Jadi kita bisa cepetan ketemu si ibu di tahun 2027.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star.

0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
1: Hello, this is The Office speaking.
2: Welcome to the office.
3: This is Rocket Life, Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. Welcome to The Office. Sampai jam 1 siang bareng Echo Santoso siang hari ini. Gimana hari Seninnya so far? Ini belum ada setengah hari Rockstars ya, kita menjalani hari Senin. Tapi harapan gua Senin lo akan menjadi hari yang menyenangkan. Is it worth it? Let me work it. Kalau misalnya lo bisa work it out gitu ya, hari Senin ini lo bisa figure it out gitu ya, gue yakin the rest of the day akan menjadi lebih clear, lebih menyenangkan, seperti lagunya Missy Elliott yang Work It. Lagunya nanti akan gue putarkan Rockstars barengan sama lagunya Estelle dengan American Boy yang juga sudah gue antrikan, sekaligus kita sedikit-sedikit throwback gitu ya ke lagu-lagu di 2000-an awal. Tapi kalau yang ini, Taylor Swift baru aja memenangkan Video of the Year untuk video klipnya yang judulnya adalah The Fate of Ophelia di event MTV Video Music Awards 2026. Lagunya Elizabeth Taylor nanti juga akan gue putarkan. But in the meantime, please welcome this is Shawn Mendes dengan Treat You Better sebagai pembuka perjumpaan kita di The Office.
2: You are listening to The Office. The Office. Only on The Rockin' Life. The Rockin' Life. The Rockin' Life.

Rocket Live Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. Satu lagu dari Jisoo and Zayn Malik dengan Eyes Closed. Berikan sama Echo Santoso sampai jam 1 siang nanti di The Office. How are you today, Rockstars? Kalau misalnya mau request-request lagu or say hi, bisa aja langsung meluncur ke WhatsApp kita ya, di 0815-1987-6876. Sekali lagi, 0815-1987-6876. By the way, kalau ini gue punya satu informasi dari temannya Jisoo nih, Rockstars, yaitu Lisa, yang tadi hari ini pagi atau semal atau malam hari waktu Amerika gitu ya, dia tuh baru aja membawa pulang sejumlah awards di penghargaan MTV Video Music Awards 2026. Dan waktu Lisa membawa pulang salah satu kategorinya itu Best Pop Video gitu ya, dia nangis, Rockstars, kayak terharu gitulah ya. Kayak mungkin gak sih kayak seorang dari Asia Tenggara gitu ya, bahkan bukan negara maju gitu kan, mostly. Nah, dia membawa pulang untuk kategori Best Pop yang notabene-nya berkompetisi dengan penyanyi-penyanyi mancanegara yang juga kelasnya juga lebih jauh di atas mungkin Lisa merasanya gitu ya. Tapi di situ gue juga ngerasa banyak hal yang kita itu kalau ingin bermimpi itu memang harus beyond your limits gitu, Rockstars. Jadi kalau mau bermimpi, bermimpilah setinggi-tingginya seperti Lisa ya. Dari seorang warga Thailand biasa awalnya, dia join audisi untuk Blackpink, kemudian masuk all the way sampai menjadi core member gitu kan, meraih popularitas, solo karir juga, solo karirnya meledak gitu kan. Akhirnya bisa sejajar dengan penyanyi papan atas dunia, itu adalah sebuah kebanggaan tersendiri, Rockstar. So, kalau misalnya lo sekarang lagi punya bermimpi atau lo sedang takut untuk bermimpi, saran dari gue, jangan. Mimpilah setinggi-tingginya, seperti Lisa. This is the Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Rockstar. This one is Justin Timberlake with Rock Your Body. Masih barengan sama Echo Santoso sampai jam 1 siang nanti, Rockstars. Apakah lo sekarang termasuk orang yang umurnya baru menginjakkan 17 tahun? Kalau misalnya iya dan masih single, Rockstars, katanya sih akan dikasih bantuan langsung tunai sama pemerintah sekitar ya Rp50.000 lah. Jadi sekarang tuh katanya pemerintah lagi mengkaji skema bantuan gitu, Rockstars ya. Jadi bantuannya itu berbentuk BLT untuk warga negara Indonesia usianya 17 tahun ke atas yang belum menikah. Rencananya ini akan dibahas dengan program-program lainnya gitu ya, yang dilakukan oleh pemerintah, yang mana kalau setiap rekening mendapatkan saldo awal Rp50.000, kebutuhan anggarannya diperkirakan mencapai Rp3,8 triliun. Tapi permasalahannya nih Pak, 17 tahun itu masih SMA. Ya iyalah belum menikah, gimana sih? Sekarang gini, umur 30 tahun ke atas saja masih banyak yang single, apalagi 17 tahun.
1: You are listening to The Office. The Office. Only on The Rockin' Life. The Rockin' Life. The Rockin' Life.

0: Jazz Lovers Bandung, The Papandayan Jazz Festival 2026 balik lagi. Tanggal 3 dan 4 Oktober 2026 di The Papandayan Hotel. Deretan musisi terbaik Indonesia siap menghibur jazz lover. Ruth Sahanaya, Mahalini, Discoria featuring Andin, Rizka Ruslan featuring Lala Huta, T5 featuring Melly Mono, dan masih banyak lagi. Ada special project A Night of Frank Sinatra bareng Dwiki Darmawan, Dira Sugandi, Dirly Dave, dan Bandung Jazz Orchestra. Dan juga tribute to Kus Plus bersama Adikara, Bilal Indrajaya, dan Teza Sumendra. Dan kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society bersama Winky Wiryawan, Grey Box, Kenny Gabriel, Jevin Julian featuring Rini, dan banyak musisi lainnya. Segera dapatkan tiketnya di tpjazzfest.com. Ada diskon 25% dengan menggunakan kartu BRI, debit, kredit, atau Kris. Info lengkap follow Instagram at tpjazzfest. TP Jazz Fest 2026, Sound to the Soul.
1: Playing your best hits. TRL, where everyone can be a rock star.

0: This is Rockin' Life Jakarta, where everyone can be a rockstar. This one is Green Day with Wake Me Up When September Ends. Well, it's almost ends. Karena sekarang udah tanggal 28 September, Rockstars. Dan kalau kita pikir-pikir lagi ya, 2027 itu tinggal 3 bulan lagi, Rockstars. Oktober, November, and December. Dan kita juga gak ada tanggal merah lagi nanti setelah bulan apa kemarin tuh ya, Agustus ya. Di September, Oktober, November. Baru ada lagi ntar Desember, Natal. Jadi kalau misalnya lo berpikiran sesuatu yang sekarang lo kerjakan itu sepertinya lagi stuck in the middle or something gitu ya, gak apa-apa, Rockstars. Itu tandanya progress lo, walaupun pelan ya, tapi lo gak main kotor. Lo melakukan itu step by step, berproses. Dan yang harus kutekankan adalah you should be proud of yourself. Jadi kalau misalnya lo sekarang sedang berada di tengah situasi yang ngerasa kok kayaknya progresnya pelan, atau stuck di tengah situasi yang lo rasa kok kayaknya gini-gini aja, enggak, Rockstars. Itu adalah waktu dimana sebetulnya effort dan juga niat itu sedang diuji gitu ya. Ya kalau misalnya lo ngerasa semua usaha sudah lo lakukan ya, lo udah tawakal juga, lo udah berdoa juga, berarti sekarang waktunya Tuhan yang lakuin sisanya.
1: You are listening to The Office. The Office. Only on The Rockin' Life. The Rockin' Life.

0: Lifestyle Land Entertainment Media, Echo Santoso sampai jam 1 siang. Masih menemani lo ya di hari Senin ini. The Office mengudara yang bisa di-streaming juga di www.therockinlife.com. Dan pastinya untuk lo yang mau request lagu siang hari ini, boleh banget nih sambil mungkin cari inspirasi makan siang Rockstars ya. Langsung aja 0815-1987-6876. Sekali lagi di 0815-1987-6876. Kalau misalnya lo mau request lagu apa siang hari ini, seperti satu lagu dari Bilal Indrajaya dan juga Maudy Ayunda yang spesial banget nih di request sama Rani. Halo Rani, selamat siang. Lagunya sudah gue antrikan, nanti bisa didengarkan di jam 11 ya. Is it worth it? Let me work it. I put my thing down. Buat yang rindu sama lagu-lagunya Missy Elliott, gue punya satu lagu dari beliau nih ya, Back in 2002 Rockstars. So this is Work It. Buat lo sampai jam 1 siang ada Echo Santoso yang menemani The Office.
1: You are listening to The Office. The Office. Only on The Rock.

0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
1: Masih ditemenin Echo Santoso sampai nanti ke tepat jam 1 siang. The Office mengudara yang masih menunggu juga. Kalau misalnya lo ada kepinginan untuk request-request lagu Rockstars, boleh aja langsung di WhatsApp ya. 0815-1987-676. Seperti satu requestan berikut ini nih. Selamat siang untuk Raihan. Dia pingin dengerin lagunya Adian Halif ya, dengan 2001 kali. Yang kemarin di Pesta Pora ternyata menjadi special guest di penampilannya Syahrini barengan sama NPD juga. Hadir tuh kemarin Adian Halif di sana ya. Selamat siang untuk Putri Anandita. Lagunya Miley Cyrus, gue puterin yang Wrecking Ball ya. Dia bilang katanya pengen dengerin Wrecking Ball atau enggak Flowers dong, udah lama deh. Oke, kita puterin yang Wrecking Ball nanti.

0: katanya udah lama deh gak dengerin lagu Shoot, boleh. Langsung gue putarkan sebagai lagu pembuka di jam 1 siang ini bareng Echo Santoso sampai jam 1 nanti. Masih menemani lo di office ya, yang bisa di streaming juga di www.drokinlive.com.
1: You are listening to The Office. The Office. Only on The Rockin' Life. The Rockin'

0: This is Rockin' Life, Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. Satu lagu dari Bilal Indrajaya dan juga Maudie Ayunda dengan Kau. Special nih buat lo rockstars yang baru aja bergabung sama gue di The Office. Di 12 menit lepas dari jam 12 siang. Wah, 12-12 nih. Make a wish, make a wish. Kali aja ada yang misalnya pengen lo capai gitu ya impiannya dalam waktu beberapa waktu terakhir ini. Kali aja rockstars. Tapi misalnya lo nih yang mau request masih dibuka line-nya di 0815-1987-6876. Ada Alvin, dia minta lagunya Hozier yang Too Sweet atau Avril Lavigne yang I'm With You. Nanti aku puterin yang Avril Lavigne kayaknya ya. Terus ada juga selamat siang untuk Iki Sopo yo. Oh, ada Grace, hi Grace. Dia minta lagunya Jisoo yang Click. Tapi tadi aku udah puterin yang sama Zayn yang Eyes Closed. Tapi kalau gak ada dia minta yang Les Serafim. Nanti coba aku lihat ya. Ada juga Henry, tadi juga sempat request Absen di Jaksel nih, asik. Dia minta lagunya The Fugees ya, yang Ready or Not. Buat hard rockers yang lagi mendengarkan. Waduh, ngomongnya masih hard rockers nih, pendengar lama berarti ya. Tapi rockstars, kalau misalnya kemarin di waktu 17-an lo gak sempet ikut lomba karena mager gitu ya, mungkin lo harus nih ikutan lomba yang mungkin ini cuma ada di Jepang ya. Jadi katanya di sana tuh ada sebuah lomba tidur rockstars ya, yang paling nyenyak itu akan dapat hadiah 253 juta rupiah kalau dirupiahin, atau sekitar 2,22 juta yen. Alias 253 juta rupiah rockstars. Dan kalau misalnya lo bertanya tidurnya berapa lama? 90 menit. Yah, jangan kan 90 menit. 9 jam juga kita jabanin ya.
1: You are listening to The Office. The Office. Only on The Rockin' Life. The Rockin' Life. The Rockin' Life. The Rockin' Life.

0: Bank SMBC Indonesia and BNI present Andrea Bocelli Romanza 30th Anniversary Indonesia Tour. One iconic voice to unforgettable destinations. Andrea Bocelli kembali ke tanah air lewat Romanza 30th Anniversary World Tour. Yang spesial, akan ada dua pertunjukan di Indonesia, 31 Oktober di Borobudur Magelang, yang akan mempertemukan pertunjukan musik kelas dunia dengan kekayaan budaya Indonesia. Lalu di tanggal 3 November, giliran G-Expo Kemayoran Jakarta menjadi penutup Indonesia Tour dengan kemegahan pagelaran maestro kelas dunia. Dua pertunjukan ini akan jadi satu-satunya penampilan publik Andrea Bocelli di Asia Tenggara di tahun 2026 ini. So, reserve your story at tiket.com and be part of the night you'll tell for years.
1: You are listening to TRL, The Rockin' Life.

0: This is Rockin' Life Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. Satu lagu dari Avril Lavigne dengan I'm With You, spesial banget buat Alvin, lagunya sudah diputarkan ya. Buat lo nih yang masih pengen request lagu Rockstars yang hari ini, supaya mungkin bikin hari Senin lo lebih semangat, boleh WhatsApp aja di 0815-1987-6876. Dari perhelatan Asian Games Rockstars, ih gue seneng banget deh ternyata ya. Kalau dua atlet kebanggaan kita, yaitu atlet angkat besi Rahmat Erwin, ini berhasil menyumbangkan medali emas untuk Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya di Jepang. Turun di cabang angkat besi nomor 75 kg, Rahmat mencatat total angkatan 366 kg, hasil gabungan snatch 160 kg, dan clean and jerk di 206 kg. Gak cuman pulang bawa emas, tapi angkatan clean and jerk 206 kg itu juga bikin Rahmat memecahkan rekor dunia. Dan hasil ini sekaligus menjadi penentu setelah ia sempat tertinggal 2 kilo pada snatch sebelum akhirnya unggul 1 kilogram dari lifter Thailand di posisi kedua. Dan kemenangan ini sekaligus menjadi medali emas kedua di Indonesia untuk Indonesia di ajang Asian Games 2026. Yang mana kontingen Indonesia masih akan melanjutkan perjuangannya di berbagai cabang olahraga sampai nanti di tanggal 4 Oktober. Ya sik! Dua emas rockstar, senang sekali ya, walaupun kita masih tertinggal mungkin dari negara-negara lain seperti China gitu ya. Tapi ini adalah sebuah prestasi juga menurut aku ya. Buat lo nih yang mungkin masih di jalan juga, berharap sesuatu yang baik akan happening to you di sisa hari Senin ini rockstars, berharap aja ya. Karena kalau kita mengafirmasikan apa ya, kata-kata yang positif untuk diri sendiri, gue yakin semuanya akan berjalan dengan baik. Amin.
1: You are listening to The Office.
2: The Office.
1: Only on The Rockin' Life. The Rockin' Life. Rockin' Life.

0: Thailand Entertainment Media. This one is Adrian Halif with 2001 kali yang kemarin juga ikut meremaikan Pesta Pora bersama dengan Princess Syahrini. Seru sekali di Rexstars kemarin tuh. Tapi kalau misalnya gue ngomongin festival yang kemarin terjadi di weekend, kayaknya gak cuma Pesta Pora, tapi juga ada satu festival di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat ya. Namanya adalah Highland Festival 2026, yang sepertinya juga sedikit terkendala nih, karena kemarin itu kan pas weekend ada Gunung Marapi di Sumatera Barat, itu dia erupsi Rockstar, sehingga penonton yang sedang nonton di kawasan Bukit Tinggi itu terkena dampak abu vulkaniknya. Agak serem ya. Tapi semoga nggak ada kejadian yang aneh-aneh dan bisa segera berhenti deh erupsinya. Dan tadi juga ada satu request dari Marie, dia minta lagunya Jim Classy Rose yang Stereo Hearts, sudah diputarkan juga. Dan buat lo yang masih mau request, masih gue buka di 0815-19876-876.
1: You are listening to The Office. The Office. Only on The Rock

0: Running.
1: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Kalau lo beli mobil listrik, terus salesnya bilang baterainya 60 kWh, lo mungkin langsung mikir, wah, gede nih. Tapi ada satu pertanyaan yang mungkin jarang banget ditanyain orang. Baterainya jenis apa?
1: Rock and Drive.
2: Anton Pradana balik lagi di Rock and Drive, tempat kita bahas berbagai hal seputar otomotif. Kali ini gue mau ngingetin lo yang lagi cari mobil listrik, jangan cuma lihat kapasitas baterainya. Soalnya baterai mobil listrik itu punya beberapa jenis chemistry. Dua yang lumayan umum adalah LFP dan juga NMC. Nah, keduanya punya karakter yang berbeda nih. LFP atau lithium iron phosphate ini lebih tahan terhadap kondisi pengisian penuh dibandingkan beberapa jenis baterai lainnya. NMC atau nickel manganese cobalt ini bisa nawarin kepadatan energi yang lebih tinggi. Artinya baterainya bisa nyimpen energi lebih banyak. Jadi jangan sampai lo cuma lihat angka range-nya yang 500 km. Terus lo bilang ini pasti paling bagus. Belum tentu. Lihat juga jenis baterainya, juga kebutuhan perjalanan lo nantinya. Kalau sehari-hari lo cuma commuting atau mungkin keliling kota, kebutuhannya bakal beda kalau lo tipe yang tiap minggu road trip jauh. Jadi, pas milih mobil listrik, jangan gampang kagum sama range-nya. Cari tahu juga jeroan baterainya. Yang bikin mobil listrik menarik bukan cuma seberapa besar baterainya, tapi gimana baterai itu bekerja sesuai kebutuhan lo.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star. TRL.
3: We play you the song.

0: This is Rockin' Life Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. This one is Maroon 5 and Wiz Khalifa with Payphone, special buat Henry. Dia bilang, mau dong requestnya lagunya Maroon 5 yang PayPal. Salah! Payphone, Henry. Kalau PayPal mah kayak platform buat bayar-bayar ya. Tapi buat lo yang mungkin masih di jalan, selamat bergabung. Ada Echo Santoso masih menemani lo sampai jam 1 siang di The Office. Gimana kerjaan lo so far, Rockstars? Apakah ada rasa-rasa ingin resign dari pekerjaan lo? Saran dari gue in this economy, kalau belum punya backup, jangan resign dulu ya. Soalnya nih, kalau orang-orang di Jepang gitu ya, dia tuh sekarang punya agency ya, yang ngurusin orang-orang buat resign katanya. Karena budaya Jepang itu kan kalau kerja itu lumayan ketat ya. Ya gak sih, kayak lo mesti loyal, ada hierarki-hierarkinya, dan kalau bisa sih lo harus apa, stick gitu sama aturan-aturan di company yang ada di sana. Bahkan katanya di sana tuh 45% karyawan di Jepang itu mereka menggunakan yang namanya agensi pengunduran diri. Dan ini mostly digunakan sama Gen Z umur 20-an gitu, Rockstars. Dan berdasarkan informasi yang gue dapat dari inquirer.net, mereka ini kalau lo mau pakai jasa pengunduran diri dari agensi ini, yang sifatnya adalah ketika lo pakai agensi ini, lo gak perlu ngajuin surat resign, lo gak perlu apa. Jadi lo kayak lo udah bayar si agensinya, and then lo terima beres. Oke, okay, lo udah nanti one month notice-nya tanggal sekian ya. Jadi gak perlu ada A, B, C, D, E, tetek bengek tuh gak ada lagi, Rockstars. Ya kalau dipakai, kalau lo pengen pakai agensi apa namanya, pengunduran diri ini, harganya tuh sekitar 2,5 juta lah. Per klien ya. Jadi kalau misalnya lo pengen, aduh gue pengen resign tapi bingung caranya gimana nih gitu, pakai aja agency resign. 2,5 juta, Rockstars. Dan ternyata ini juga lagi growing di sana ya, kayak startup gitu menggunakan jasa-jasa orang yang ingin resign dari pekerjaannya. Balik lagi, kalau mau resign boleh, asal udah ada backupnya, Rockstars. Sekarang in this economy, mendingan stres punya kerjaan deh daripada stres nggak punya.
1: You are listening to The Office. The Office. Only on The Rockin' Life. The Rockin' Life.

This is Rocket Life Jakarta, where everyone can be a rockstar. Sudah hampir jam 1 siang nih, berarti tandanya gue sudah harus pamit dari The Office. Terima kasih banyak sudah mendengarkan sampai jam 1 siang ini, rockstars. Gue harap lo yang hari ini pekerjaannya agak sedikit lebih berat gitu ya, bisa menjadi lebih santai lagi karena sudah selesai makan siang. Tapi kalau harapan gue di sisa minggu terakhir nih, di bulan September ini, rockstars, ya ada hal baik lah yang lo dapatkan nanti. Amin ya. Thank you so much for listening. This is Echo Santoso signing out. Goodbye, it's not the end, because I definitely will see you again.

0: Kupasta.com.
1: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Masih ingat nggak? Di akhir Spider-Man No Way Home, Peter Parker harus rela dilupain sama semua orang yang dia sayang, termasuk MJ. Tapi sekarang, setelah semua itu, Spider-Man balik lagi dengan cerita baru, dan kali ini ada nama Jackie Chan di baliknya.
1: Rockin' Hype.
2: Hai hai, Dewi Hanafi di sini. Artinya waktunya kita kembali ngomongin soal film. Masih ingat ending Spider-Man No Way Home? Peter Parker nih akhirnya memilih buat mengorbankan hubungannya dengan orang-orang terdekatnya supaya dunia lupa kalau dirinya adalah Spider-Man, ya kan? Termasuk MJ yang akhirnya nggak lagi inget siapa sih Peter Parker. Nah, kisah Peter berlanjut lewat film terbaru Marvel, Spider-Man Brand New Day, di mana kali ini Peter harus menjalani hidupnya sendirian dan memulai semuanya dari nol. Tapi ada satu hal yang bikin film ini makin menarik, karena dikabarkan Jackie Chan ikut terlibat dalam pembuatan adegan aksi film ini. Bukan sebagai pemeran Spider-Man ya, tapi melalui tim stunt miliknya yang ikut membantu menghadirkan koreografi dan adegan aksi di film Spider-Man Brand New Day. Jadi, kalau biasanya kita kenal Spider-Man dengan aksi akrobatik dan CGI, kali ini ada sentuhan gaya action yang identik banget sama timnya Jackie Chan. Tom Holland juga masih kembali sebagai Peter Parker, tentunya bersama Zendaya, Sadie Sink, John Bernthal, dan Mark Ruffalo. Setelah perjalanan emosional Peter di No Way Home, kira-kira bakal seperti apa ya kehidupan Spider-Man kalau dia harus benar-benar memulai semuanya dari nol? Spider-Man Brand New Day wajib masuk watchlist lo.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
1: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen disayang.
2: Iya.
1: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
3: Coba dibayiin.
1: Ngomong, dimomong.
2: Iya, disayang-sayang.
1: Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
2: Iya.
1: Terus lebih appreciate cowok lucu.
2: Kenapa?
1: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
4: Mem, terima kasih. Iya.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya.

0: Lagi cari tempat jalan-jalan dengan suasana yang Bandung banget? Yuk main ke Ciwok.
1: Di sini kamu bisa jalan santai, menikmati suasana outdoor yang sejuk, sambil belanja dan kulineran. Plus area parkirnya luas dan aksesnya gampang.
0: Betul banget. Apalagi sekarang ada program Shop More, Win Your Car. Belanja di Ciwok bisa dapat kesempatan bawa pulang hadiah mobil.
1: Wah, seru banget. Jangan lupa download aplikasi

0: sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
1: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau nggak cocok.
2: Kalau nggak cocok ya iya.
1: Bukan, misalnya PDKT yang normal berapa lama?
2: Ya, 2-3 bulan lah.
1: Tapi gagal mulu 4 kali. Udah setahun, buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
3: iya kan? Jadi makanya harusnya ketika gagal itu coba direkonsiliasi
4: iya,
3: lagi.
4: Lu makanya habis gagal
3: dicek iya, apa yang salah, didiskusikan kemarin kita kenapa.
1: Ya di blok.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @sarahmarcoangkat untuk tahu update-nya.
5: TRN. We play you the song you sing. What you want.

Dalam sunyi kau bersabda, pada bunyi yang kau dekap. Perasaan ini tertuju pada diri yang sempurna. Hanya dirimu yang sempat melekat, lalu disekap, melebur, masih mendekat. Singkatnya kamu sepakat, ditarik, diukur, dililit, dan dilempar. Semacam aku ditutup.

0: Indonesia. 2 hingga 4 Oktober 2026 di JI Expo Kemayoran, Jakarta. Tiket tersedia di artjakarta.com.
1: Jazz Lovers Bandung, The Papandayan Jazz Festival 2026 balik lagi. Tanggal 3 dan 4 Oktober 2026 di The Papandayan Hotel. Deretan musisi terbaik Indonesia siap menghibur jazz lover. Ruth Sahanaya, Mahalini, Discoria featuring Andin, Rizka Ruslan featuring Lala Huta, T5 featuring Melly Mono, dan masih banyak lagi. Ada special project A Night of Frank Sinatra bareng Dwiki Darmawan, Dira Sugandi, Dirly Dave, dan Bandung Jazz Orchestra. Dan juga tribute to Kus Plus bersama Adikara, Bilal Indrajaya, dan Teza Sumendra. Dan kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society bersama Wingky Wiryawan, Grey Box, Kenny Gabriel, Jevin Julian featuring Rini, dan banyak musisi lainnya. Segera dapatkan tiketnya di tpjazzfest.com. Ada diskon

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau High Rock sudah mulai rame di sini, ternyata di luar negeri ada olahraga yang konsepnya mirip, tapi kali ini lo harus masuk ke kolam.
0: Rockin' Sport.
1: Gue Danar Kalingga, dan gue bakal ngebahas olahraga yang namanya Aqua Rocks. Kalau High Rocks menggabungkan lari dan functional workout, Aqua Rocks justru mengganti bagian larinya dengan berenang. Dan jangan langsung kebayang harus jadi atlet renang dulu, karena Aqua Rocks punya beberapa kategori. Untuk kategori klasik, lo bakal berenang 8 kali 100 meter. Sementara kategori elit, jaraknya jadi 8 kali 200 meter. Ada juga kategori solo dan tim. Jadi kalau masih pemula, bisa mulai dari versi klasiknya dulu. Intinya, Aqua Rocks ini bukan cuma soal siapa yang paling cepat berenang, tapi juga soal stamina, kekuatan, dan seberapa kuat lo menyelesaikan semua tantangannya. Nah, kalau olahraga ini sampai ada di Jakarta, lo kira-kira mau ikutan gak Rockstars?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau HP lo lowbat, lo pasti langsung cari charger. Kalau badan lo capek, lo pasti cari waktu buat istirahat. Nah, kalau mental lo yang capek, lo biasanya ngapain?
0: Rockin' Health.
1: Bareng sama gue Echo Santoso, dan di bulan ini gue mau ngajakin lo ngomongin sesuatu yang mungkin gak selalu gampang buat dibahas. Kesehatan mental. Sama kayak baterai handphone, energi mental kita juga bisa habis, rockstars. Bedanya, kalau handphone lowbat indikatornya kelihatan. Kalau manusia, belum tentu. Bisa aja orang yang tiap hari ketawa bareng lo, tiba-tiba pulang dan nangis sendirian. Atau orang yang paling sering bilang, gue aman kok, justru lagi berusaha keras buat bertahan. Berhubung bulan September ini adalah bulan pencegahan bunuh diri atau Suicide Prevention Month, coba deh lebih perhatiin orang-orang yang ada di sekitar lo. Mungkin jangan sekedar bertanya, lagi apa? Tapi bisa ganti jadi, lo baik-baik aja kan? Kadang yang dibutuhin seseorang itu sebenarnya cuma didengerin kok. Dan buat lo yang mungkin sekarang lagi ada di titik paling capek dalam hidup lo, please, jangan hadapin semuanya sendirian ya. Cari orang yang lo percaya dan cari bantuan kalau lo emang butuh. Minta tolong itu bukan tanda lo kalah. Minta tolong adalah salah satu cara buat tetap bertahan.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star. TRL.
2: We play you the song you

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau lo beli mobil listrik, terus salesnya bilang baterainya 60 kWh, lo mungkin langsung mikir, wah, gede nih. Tapi ada satu pertanyaan yang mungkin jarang banget ditanyain orang. Baterainya jenis apa?
0: Rock and Drive.
1: Anton Pradana balik lagi di Rockin' Drive, tempat kita bahas berbagai hal seputar otomotif. Kali ini gue mau ngingetin lo yang lagi cari mobil listrik, jangan cuma lihat kapasitas baterainya. Soalnya baterai mobil listrik itu punya beberapa jenis chemistry. Dua yang lumayan umum adalah LFP dan juga NMC. Nah, keduanya punya karakter yang berbeda nih. LFP atau lithium iron phosphate ini lebih tahan terhadap kondisi pengisian penuh dibandingkan beberapa jenis baterai lainnya. NMC atau nickel manganese cobalt ini bisa nawarin kepadatan energi yang lebih tinggi. Artinya baterainya bisa nyimpen energi lebih banyak. Jadi jangan sampai lo cuma lihat angka range-nya yang 500 km. Terus lo bilang ini pasti paling bagus. Belum tentu. Lihat juga jenis baterainya, juga kebutuhan perjalanan lo nantinya. Kalau sehari-hari lo cuma commuting atau mungkin keliling kota, kebutuhannya bakal beda kalau lo tipe yang tiap minggu road trip jauh. Jadi, pas milih mobil listrik, jangan gampang kagum sama range-nya. Cari tahu juga jeroan baterainya. Yang bikin mobil listrik menarik bukan cuma seberapa besar baterainya, tapi gimana baterai itu bekerja sesuai kebutuhan lo.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star. TRL. We play you the song.

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
1: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen dicayang,
2: iya,
1: dibayiin, tahu gak dibayiin?
3: Coba dibayiin.
1: Momong, dimomong.
2: Iya, disayang-sayang.
1: Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
2: Iya.
1: Terus lebih appreciate cowok lucu.
2: Kenapa?
1: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
3: Mem, terima kasih ya.
1: Iya, iya, iya.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya. We play you the song.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Masih ingat nggak? Di akhir Spider-Man No Way Home, Peter Parker harus rela dilupain sama semua orang yang dia sayang, termasuk MJ. Tapi sekarang, setelah semua itu, Spider-Man balik lagi dengan cerita baru, dan kali ini ada nama Jackie Chan di baliknya.
0: Rockin' Hype.
1: Hai hai, Dewi Hanafi di sini. Artinya waktunya kita kembali ngomongin soal film. Masih ingat ending Spider-Man No Way Home? Peter Parker nih akhirnya memilih buat mengorbankan hubungannya dengan orang-orang terdekatnya supaya dunia lupa kalau dirinya adalah Spider-Man, ya kan? Termasuk MJ yang akhirnya nggak lagi inget siapa sih Peter Parker. Nah, kisah Peter berlanjut lewat film terbaru Marvel, Spider-Man Brand New Day, di mana kali ini Peter harus menjalani hidupnya sendirian dan memulai semuanya dari nol. Tapi ada satu hal yang bikin film ini makin menarik, karena dikabarkan Jackie Chan ikut terlibat dalam pembuatan adegan aksi film ini. Bukan sebagai pemeran Spider-Man ya, tapi melalui tim stunt miliknya yang ikut membantu menghadirkan koreografi dan adegan aksi di film Spider-Man Brand New Day. Jadi, kalau biasanya kita kenal Spider-Man dengan aksi akrobatik dan CGI, kali ini ada sentuhan gaya action yang identik banget sama timnya Jackie Chan. Tom Holland juga masih kembali sebagai Peter Parker, tentunya bersama Zendaya, Sadie Sink, John Bernthal, dan Mark Ruffalo. Setelah perjalanan emosional Peter di No Way Home, kira-kira bakal seperti apa ya kehidupan Spider-Man kalau dia harus benar-benar memulai semuanya dari nol? Spider-Man Brand New Day wajib masuk watchlist lo.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

Rock Your Day with the Rockin Life, where everyone can be rockstar. Sudah bekerja? Hilangkan stresmu rockstars. Gua tahu sih ini hari Senin, tapi bolehlah Senin-senin nongkrong sama temen lo, ya kan? Kenapa? Karena sebuah penelitian di Robin Dunbar. Ini adalah seorang psikolog sekaligus direktur kelompok riset ilmu syaraf sosial dan juga evolusioner di Universitas Oxford. Dia bilang, pria ini perlu ketemu 4 teman deket ya, setidaknya itu 2 kali dalam seminggu. Manfaatnya ya, supaya dia ini bisa tidak stres dan mendapatkan manfaat optimal dari persahabatannya. Tuh, bilang ke cewek lo, bilang ke bini lo, bilang ke gebetan lo, jangan terlalu intens. Yang namanya laki-laki itu butuh nongkrong. Guys talk itu perlu. Kadang di saat macan bertemu dengan pawangnya, dia suka rindu dengan keliarannya.

0: Duh, macet begini. Belok kanan salah, belok kiri salah. Pusing. Nyalain radio aja deh.
1: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
0: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
1: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
0: Apa? Diskon 5%?
1: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%,

0: Live Rewind Can Be Rockstar. Yang namanya orang, kalau misalnya berbuat kesalahan, mau sengaja atau enggak, mau gak mau harus terima konsekuensi. Ya gak sih Rockstars? Itu hal yang dirasakan juga sama Franco Colapinto dari Alpine. Karena kemarin waktu di Baku, ya kan? Jadi dia ini nabrak. Yang pertama adalah Gasly, teman satu timnya di Alpine. Terus yang kedua adalah yang kena juga Lando Norris dari McLaren. Di grid pertama lagi. Di belokan pertama, tikungan pertama tuh. Habis safety car masuk, malah tabrakan lagi dan safety car lagi, ya kan Rockstars. Nah, karena hal ini, akhirnya Franco Colapinto ini akan menerima 5 grid atau 5 grid penalti untuk GP Bahrain atau mungkin Sepang, ya. Yang namanya orang, kalau misalnya hidup itu memang harus hati-hati Rockstars. Jangan terlalu terburu-buru dan juga tergesa-gesa. Bahaya, bisa merugikan orang lain.
1: You are listening to TRL. The Rockin' Life.

Rock Your Day with the Rock Hit Life, where everyone can be rockstar. Masih barengan Anton Pradana. Siapa deh yang kemarin habis nonton Pesta Pora nih rockstars? Seru ya, Pesta Pora ya. Ada juga yang mungkin lagi menunggu penampilan dari 420, Ari Lesmana rockstars, yang kurang lebih udah 2 tahunan kalau gak salah hiatus ya kan rockstars. Nah, akhirnya dia comeback lagi nih. Nah, apa yang membuat dia comeback lagi dan juga tampil? Ternyata dia punya alasan, rockstars. Karena kali ini dia hadir bersama dengan seorang Erwin Gutawa, lagu Andai Aku Bisa. Nah, ini jadi alasan seorang Ari Lesmana untuk balik lagi ke panggung, ya. Dan yang lebih menarik adalah sebetulnya tampilan ini bukan dirancang buat comeback 420 ya. Pesta Pora ini awalnya memang pengen datengin Ari Lesmana buat tampil barengan sama Erwin Gutawa. Tapi Ari ini ngajak Nui untuk ikut tampil. Jadi formatnya berubah nih. Jadi Erwin Gutawa Orkestra featuring 420. Nah, di balik keputusan Ari untuk naik lagi ke panggung, akhirnya ada arti khusus juga di sana, dan waktu tampil juga ada beberapa lagu ya yang dibawakan, yang memang ini adalah lagu-lagu Krisye ya rockstars. Gak cuman satu doang, bukan cuman Andai Aku Bisa juga ya. Ada Lilin-lilin Kecil, Pergilah Kasih, termasuk juga Mangu, ya kan? Aku Tenang dibawakan semuanya. Aduh, gila sih. Lagunya dibawakan dengan syahdu banget rockstars. Hati itu terasa berdebar-debar ya kan, bukan berdebar-debar sih, tapi nyaman aja gitu. Dibawakan dengan suasana yang asik, apalagi kalau Mas Erwin Gutawa tuh sudah melantunkan dan juga mengiringi tuh megah banget. Ya kan, kayak sebuah istana kita dibawa berteater of mind kalau bahasa radinya, membayangkan sesuatu hal atau sebuah kisah. Jadi gimana? Kisah lo sama dia berakhir manis atau berakhir tragis?

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
0: Rockin' Style.
1: Halo, Sarzani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap menjaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30+. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: TRL.
3: We play you the song you

0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
1: Rock your day with the Rocky Life, and everyone can be rockstar. Masuk di jam 6 sore, waktunya Drive and Jive. Dan masih barengan gue, Anton Pradana, Rockstars. Gimana? Pekerjaan sudah selesai, waktunya apa? Networking. Networking itu gila. Seseorang itu bisa kaya dan sukses hanya karena bertemu dengan orang yang tepat di saat yang tepat, dengan skill juga yang tepat. Kalau skill doang mah gak akan kaya. Paling cuma nabung doang, Rockstars. Barengan gue, Anton Pradana. Semoga kita bisa menemukan orang yang tepat dan juga partner yang pas, ya.
0: You are listening to TRL. The Rockin' Life.

0: pretty cool.
1: Rock your day with Rocky Life, where everyone can be rockstar. Balik lagi dengan gua Anton Pradana yang ingin mengabarkan ada sebuah kabar baik dari dunia kesehatan di Jepang, rockstar. Jadi ada sebuah klaim viral yang katanya tidak akan ada lagi anak-anak dengan Down syndrome. Jadi ilmuwan Jepang ini berhasil menghapus kromosom ekstra yang berakar pada kondisi itu. Nah, peneliti di Universitas Mie ini menggunakan pengeditan gen CRISPR-Cas9 untuk ya dengan sukses menghapus kopi ketiga kromosom 21 pada sel-sel huma dan sel kulit yang terisolasi dalam petri dish laboratorium. Ya walaupun ini sudah diumumkan bahwa bisa mengubah gen dan juga kromosomnya, tapi ini bisa dilakukan kepada bayi yang belum lahir. Untuk pasien hidup masih belum bisa, rockstars. Tapi paling enggak ini sebuah kemajuan yang sangat-sangat baik. Itulah, di saat ada usaha yang terus-menerus akan selalu ada hasilnya. Kalau kamu gimana? Udah diusahain atau cuma dijanjiin?

0: I'm a rock star.
1: Rock your day with the rock in life and everyone can be rock star. Mana nih yang suka kebut-kebutan, suka nontonnya adalah Fast and Furious. Ada sebuah kabar rockstars. Katanya Paul Walker ini berpotensi ya kembali sebagai Brian O'Connor di film terakhir Fast and Furious. Jadi Cody Walker ini bilang kalau dirinya tidak akan lagi menjadi body double untuk Brian. Jadi muncul kemungkinan footage Paul Walker ini akan digunakan dengan bantuan AI dan menghadirkan lagi nih karakter seorang Brian O'Connor. Tapi hal ini memang butuh persetujuan dari putrinya, yaitu Mido Walker. Ya, jadi masih belum ada kepastian seperti apa ke depannya. Tapi kalau misalnya seorang Paul Walker bisa balik lagi di cerita Fast and Furious sih harusnya akan bagus. Kalau gue sebagai penggemar gue setuju karena lebih ke untuk menambah soul dari nyawa ya dari filmnya itu. Kalau lu gimana? Lu setuju atau enggak nih Rockstars?

Rock Your Day with the Rocky Life and Everyone Can Be Rockstar. Masih barengan gue Anton Pradana dan di Rockstars yang tidak habis pikir dengan para kalum hawa ini yang selalu punya banyak alasan untuk beli baju, padahal mereka bajunya banyak. Nih, ya terbukti ada sebuah survei dari Palladium Insight di perempuan, yang dilakukan sama perempuan di Australia, usianya 18-45 tahun, rockstar. Mereka menunjukkan 91%-nya responden ini punya baju yang bahkan belum pernah dipakai sama sekali. Bahkan 49% dari mereka ngaku ngabisin duit kurang lebih 100 sama dengan 500 Australian dollar, atau ngabisin duit kurang lebih sekitar 1 jutaan sampai dengan 6 jutaan cuman buat beli baju yang akhirnya nggak dipakai. Alasannya ya, 41% dari mereka ini bilang sengaja untuk disimpan, untuk dipakai ke acara tertentu aja. Sedangkan seorang stylist Australia namanya Jess Pecoraro bilang, ya emang gitulah perempuan, yang lemarinya tuh penuh baju tapi cuma sebagian kecil doang yang benar-benar sering dipakai. Wanita-wanita gitu tuh, kalau misalnya ada acara, aku nggak ada baju, aku harus beli dulu. Ngakunya nggak beli baju, tapi tiap malam pre-love live di sosial media baju-baju mereka.

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
1: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau nggak cocok.
2: Kalau nggak cocok ya iya.
1: Bukan, misalnya PDKT yang normal berapa lama?
2: Ya, 2-3 bulan lah.
1: Tapi gagal mulu 4 kali. Udah setahun, buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
3: iya kan? Jadi makanya harusnya ketika gagal itu coba direkonsiliasi
4: iya,
3: lagi.
4: Lu makanya habis gagal
3: dicek iya, apa yang salah, didiskusikan kemarin kita kenapa.
1: Ya gue diblok.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @sarahmarcoangkat untuk tahu update-nya. TRM. We play you the song you

You're there with the rock in life, everyone can be rockstar. Wanita yang punya tinggi badan 170 cm itu kategorinya adalah tinggi. Kalau wanita yang punya tinggi 158 sampai dengan 168 itu kategorinya ideal. Tapi kalau wanita yang punya tinggi 0 sampai dengan 155 cm itu kategorinya miniatur. Udah mini susah diatur. Kalau gitu gue Anton Pradana pamit. Sampai ketemu lagi Rockstars.

0: apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
1: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen dicayang.
2: Iya.
1: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
3: Coba dibayiin, dibayiin.
1: Ngomong, dimomong.
2: Iya, disayang-sayang.
1: Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
2: Iya.
1: Terus lebih appreciate cowok lucu.
2: Kenapa?
1: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
4: Mem, terima kasih ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya. We play you the song.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Pengabdi Setan 3 syuting di Perancis. Apa si ibu ternyata aslinya orang Perancis? Bonjour.
0: Rockin' Hype.
1: Hai Rockstars, Dewi Hanafi di sini, artinya kita akan ngomongin soal film. Pengabdi Setan 3 Origin ini emang benar syutingnya di Prancis, tepatnya di Strasbourg. Alasannya karena di sini akan dibongkar asal-usul sekte horor si ibu. Jadi katanya nih, semuanya bermula dari wabah histeria massal di Strasbourg yang terjadi di abad ke-16. Dan ini beneran true story loh Rockstars. Jadi di tahun 1518 ada satu wabah yang bikin orang nari gak berhenti-berhenti. Istilahnya waktu itu adalah Dancing Plague. Nah, ada satu perempuan namanya Frau Trofea yang nari non-stop selama 1 minggu dan diikuti sama 400 orang. Gokil ya. Tapi apa hubungannya wabah itu sama sektenya ibu coba? Apa juga hubungannya sama karakter Darminah dan Batara yang diperanin sama Asmara Abigail dan Fahri Albar? Nah, itu dia yang mesti kita tunggu. Makin penasaran ya. Yang pasti, syuting Pengabdi Setan 3 Origin ini lebih kompleks dari sebelumnya karena dibikin di 2 benua, yaitu Asia dan Eropa. Bang Joko Anwar nih juga pakai bahasa Alsasia untuk adegan yang disyuting di Eropa supaya lebih kedengeran otentik dan juga original. Ih, makin gak sabar ya. Mudah-mudahan produksinya bisa segera beres deh. Jadi kita bisa cepetan ketemu si ibu di tahun 2027.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: Lagi cari tempat jalan-jalan dengan suasana yang Bandung banget? Yuk main ke Ciwok.
1: Di sini kamu bisa jalan santai, menikmati suasana outdoor yang sejuk, sambil belanja dan kulineran. Plus area parkirnya luas dan aksesnya gampang.
0: Betul banget. Apalagi sekarang ada program Shop More, Win Your Car. Belanja di Ciwok bisa dapat kesempatan bawa pulang hadiah mobil.
1: Wah, seru banget. Jangan lupa download aplikasi Ciwok, karena ada banyak hadiah menarik lainnya yang bisa kamu dapatkan.
0: Jadi, September ini jangan cuma di rumah ya.
1: Yuk, jalan-jalan ke Ciwok, nikmati suasana outdoor, ikuti event serunya, belanja, dan jangan lupa download aplikasi Ciwok.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau lo beli mobil listrik, terus salesnya bilang baterainya 60 kWh, lo mungkin langsung mikir, wah, gede nih. Tapi ada satu pertanyaan yang mungkin jarang banget ditanyain orang. Baterainya jenis apa?
0: Rock and Drive.
1: Anton Pradana balik lagi di Rock and Drive, tempat kita bahas berbagai hal seputar otomotif. Kali ini gue mau ngingetin lo yang lagi cari mobil listrik, jangan cuma lihat kapasitas baterainya. Soalnya baterai mobil listrik itu punya beberapa jenis chemistry. Dua yang lumayan umum adalah LFP dan juga NMC. Nah, keduanya punya karakter yang berbeda nih. LFP atau lithium iron phosphate ini lebih tahan terhadap kondisi pengisian penuh dibandingkan beberapa jenis baterai lainnya. NMC atau nickel manganese cobalt ini bisa nawarin kepadatan energi yang lebih tinggi. Artinya baterainya bisa nyimpen energi lebih banyak. Jadi jangan sampai lo cuma lihat angka range-nya yang 500 km. Terus lo bilang ini pasti paling bagus. Belum tentu. Lihat juga jenis baterainya, juga kebutuhan perjalanan lo nantinya. Kalau sehari-hari lo cuma commuting atau mungkin keliling kota, kebutuhannya bakal beda kalau lo tipe yang tiap minggu road trip jauh. Jadi, pas milih mobil listrik, jangan gampang kagum sama range-nya. Cari tahu juga jeroan baterainya. Yang bikin mobil listrik menarik bukan cuman seberapa besar baterainya, tapi gimana baterai itu bekerja sesuai kebutuhan lo.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rock and life, where everyone can be a rock star. TRL. We play you the song.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Masih inget nggak, di akhir Spider-Man No Way Home, Peter Parker harus rela dilupain sama semua orang yang dia sayang, termasuk MJ. Tapi sekarang, setelah semua itu, Spider-Man balik lagi dengan cerita baru, dan kali ini ada nama Jackie Chan di baliknya.
0: Rockin' Hype.
1: Hai hai, Dewi Hanafi di sini. Artinya waktunya kita kembali ngomongin soal film. Masih ingat ending Spider-Man No Way Home? Peter Parker nih akhirnya memilih buat mengorbankan hubungannya dengan orang-orang terdekatnya supaya dunia lupa kalau dirinya adalah Spider-Man, ya kan? Termasuk MJ yang akhirnya nggak lagi ingat siapa sih Peter Parker. Nah, kisah Peter berlanjut lewat film terbaru Marvel, Spider-Man Brand New Day, di mana kali ini Peter harus menjalani hidupnya sendirian dan memulai semuanya dari nol. Tapi ada satu hal yang bikin film ini makin

0: Kira-kira bakal seperti apa ya kehidupan Spider-Man kalau dia harus benar-benar memulai semuanya dari nol? Spider-Man Brand New Day wajib masuk watchlist lo.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

first online guilty pleasure you love. We give what you want.

0: Bank SMBC Indonesia and BNI present Andrea Bocelli Romanza 30th Anniversary Indonesia Tour. One iconic voice to unforgettable destinations. Andrea Bocelli kembali ke tanah air lewat Romanza 30th Anniversary World Tour. Yang spesial, akan ada dua pertunjukan di Indonesia, 31 Oktober di Borobudur Magelang, yang akan mempertemukan pertunjukan musik kelas dunia dengan kekayaan budaya Indonesia. Lalu di tanggal 3 November, giliran G-Expo Kemayoran Jakarta menjadi penutup Indonesia Tour dengan kemegahan pagelaran maestro kelas dunia. Dua pertunjukan ini akan jadi satu-satunya penampilan publik Andrea Bocelli di Asia Tenggara di tahun 2026 ini. So, reserve your story at tiket.com and be part of the night you'll tell for years.
1: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
2: Kalau High Rock sudah mulai rame di sini, ternyata di luar negeri ada olahraga yang konsepnya mirip, tapi kali ini lo harus masuk ke kolam.
1: Rockin' Sport.
2: Gue Danar Kalingga, dan gue bakal ngebahas olahraga yang namanya Aqua Rocks. Kalau High Rocks menggabungkan lari dan functional workout, Aqua Rocks justru mengganti bagian larinya dengan berenang. Dan jangan langsung kebayang harus jadi atlet renang dulu, karena Aqua Rocks punya beberapa kategori. Untuk kategori klasik, lo bakal berenang 8 x 100 meter. Sementara kategori elit, jaraknya jadi 8 x 200 meter. Ada juga kategori solo dan tim. Jadi kalau masih pemula, bisa mulai dari versi klasiknya dulu. Intinya, Aqua Rocks ini bukan cuma soal siapa yang paling cepat berenang, tapi juga soal stamina, kekuatan, dan seberapa kuat lo menyelesaikan semua tantangannya. Nah, kalau olahraga ini sampai ada di Jakarta, lo kira-kira mau ikutan nggak Rockstars?
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: Kupata.com.
1: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
1: Rockin' Style.
2: Halo, Sarazani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap menjaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30+. Plus. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life. Where everyone can be a rock star.
3: TRL.
4: We play you the song.

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
1: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau nggak cocok.
2: Kalau nggak cocok ya iya.
1: Bukan? Misalnya PDKT yang normal berapa lama?
2: Ya, 2-3 bulan lah.
1: Tapi gagal mulu 4 kali. Terus setahun, buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
3: iya kan? Jadi kan harusnya ketika gagal itu coba direkonsiliasi
4: iya,
3: lagi.
4: Lu makanya habis gagal
3: dicek iya, apa yang salah, didiskusikan. Kemarin kita kenapa?
1: Ya gue di-block.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @sarahmarcoangkat untuk tahu update-nya. We play you the song you

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Pengabdi Setan 3 syuting di Perancis. Apa si ibu ternyata aslinya orang Perancis? Bonjour.
0: Rockin' Hype.
1: Hai Rockstars, Dewi Hanafi di sini, artinya kita akan ngomongin soal film. Pengabdi Setan 3 Origin ini emang benar syutingnya di Prancis, tepatnya di Strasbourg. Alasannya karena di sini akan dibongkar asal-usul sekte horor si ibu. Jadi katanya nih, semuanya bermula dari wabah histeria massal di Strasbourg yang terjadi di abad ke-16. Dan ini beneran true story loh Rockstars. Jadi di tahun 1518 ada satu wabah yang bikin orang nari gak berhenti-berhenti. Istilahnya waktu itu adalah dancing plague. Nah, ada satu perempuan namanya Frau Trofea yang nari non-stop selama 1 minggu dan diikuti sama 400 orang. Gokil ya. Tapi apa hubungannya wabah itu sama sektenya ibu coba? Apa juga hubungannya sama karakter Darminah dan Batara yang diperanin sama Asmara Abigail dan Fahri Albar? Nah, itu dia yang mesti kita tunggu. Makin penasaran ya. Yang pasti, syuting Pengabdi Setan 3 Origin ini lebih kompleks dari sebelumnya karena dibikin di 2 benua, yaitu Asia dan Eropa. Bang Joko Anwar nih juga pakai bahasa Alsasia untuk adegan yang disyuting di Eropa supaya lebih kedengeran otentik dan juga original. Ih, makin gak sabar ya. Mudah-mudahan produksinya bisa segera beres deh. Jadi kita bisa cepetan ketemu si ibu di tahun 2027.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: This is The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau HP lo lowbat, lo pasti langsung cari charger. Kalau badan lo capek, lo pasti cari waktu buat istirahat. Nah, kalau mental lo yang capek, lo biasanya ngapain?
0: Rockin' Health.
1: Bareng sama gue Echo Santoso, dan di bulan ini gue mau ngajakin lo ngomongin sesuatu yang mungkin gak selalu gampang buat dibahas. Kesehatan mental. Sama kayak baterai handphone, energi mental kita juga bisa habis, Rockstars. Bedanya, kalau handphone lowbat indikatornya kelihatan. Kalau manusia, belum tentu. Bisa aja orang yang tiap hari ketawa bareng lo, tiba-tiba pulang dan nangis sendirian. Atau orang yang paling sering bilang, gue aman kok, justru lagi berusaha keras buat bertahan. Berhubung bulan September ini adalah bulan pencegahan bunuh diri atau Suicide Prevention Month, coba deh lebih perhatiin orang-orang yang ada di sekitar lo. Mungkin jangan sekedar bertanya, lagi apa? Tapi bisa ganti jadi, lo baik-baik aja kan? Kadang yang dibutuhin seseorang itu sebenarnya cuma didengerin kok. Dan buat lo yang mungkin sekarang lagi ada di titik paling capek dalam hidup lo, please, jangan hadapin semuanya sendirian ya. Cari orang yang lo percaya dan cari bantuan kalau lo emang butuh. Minta tolong itu bukan tanda lo kalah. Minta tolong adalah salah satu cara buat tetap bertahan.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star. TRL.
2: We play you the song you sing.

0: sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
1: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen disayang.
2: Iya.
1: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
3: Coba dibayiin.
4: Ngomong, dimomong.
1: Iya, disayang-sayang. Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
2: Iya.
1: Terus lebih appreciate cowok lucu.
2: Kenapa?
1: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
4: Men, terima kasih sudah ada di Sarah Marco.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya. We play you the song.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Masih ingat nggak, di akhir Spider-Man No Way Home, Peter Parker harus rela dilupain sama semua orang yang dia sayang, termasuk MJ. Tapi sekarang, setelah semua itu, Spider-Man balik lagi dengan cerita baru, dan kali ini ada nama Jackie Chan di baliknya.
0: Rockin' Hype.
1: Hai hai, Dewi Hanafi di sini. Artinya waktunya kita kembali ngomongin soal film. Masih ingat ending Spider-Man No Way Home? Peter Parker nih akhirnya memilih buat mengorbankan hubungannya dengan orang-orang terdekatnya supaya dunia lupa kalau dirinya adalah Spider-Man, ya kan? Termasuk MJ yang akhirnya nggak lagi inget siapa sih Peter Parker. Nah, kisah Peter berlanjut lewat film terbaru Marvel, Spider-Man Brand New Day, di mana kali ini Peter harus menjalani hidupnya sendirian dan memulai semuanya dari nol. Tapi ada satu hal yang bikin film ini makin menarik, karena dikabarkan Jackie Chan ikut terlibat dalam pembuatan adegan aksi film ini. Bukan sebagai pemeran Spider-Man ya, tapi melalui tim stunt miliknya yang ikut membantu menghadirkan koreografi dan adegan aksi di film Spider-Man Brand New Day. Jadi, kalau biasanya kita kenal Spider-Man dengan aksi akrobatik dan CGI, kali ini ada sentuhan gaya action yang identik banget sama timnya Jackie Chan. Tom Holland juga masih kembali sebagai Peter Parker, tentunya bersama Zendaya, Sadie Sink, John Bernthal, dan Mark Ruffalo. Setelah perjalanan emosional Peter di No Way Home, kira-kira bakal seperti apa ya kehidupan Spider-Man kalau dia harus benar-benar memulai semuanya dari nol? Spider-Man Brand New Day wajib masuk watchlist lo.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau High Rock sudah mulai rame di sini, ternyata di luar negeri ada olahraga yang konsepnya mirip, tapi kali ini lo harus masuk ke kolam.
0: Rockin' Sport.
1: Gue Danar Kalingga, dan gue bakal ngebahas olahraga yang namanya Aqua Rocks. Kalau High Rocks menggabungkan lari dan functional workout, Aqua Rocks justru mengganti bagian larinya dengan berenang. Dan jangan langsung kebayang harus jadi atlet renang dulu, karena Aqua Rocks punya beberapa kategori. Untuk kategori klasik, lo bakal berenang 8 kali 100 meter. Sementara kategori elite, jaraknya jadi 8 kali 200 meter. Ada juga kategori solo dan tim. Jadi kalau masih pemula, bisa mulai dari versi klasiknya dulu. Intinya, Aqua Rocks ini bukan cuma soal siapa yang paling cepat berenang, tapi juga soal stamina, kekuatan, dan seberapa kuat lo menyelesaikan semua tantangannya. Nah, kalau olahraga ini sampai ada di Jakarta, lo kira-kira mau ikutan gak Rockstars?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star.
2: TRL. We play you the song you sing.

0: sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
1: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau nggak cocok.
2: Kalau nggak cocok ya iya.
1: Bukan, misalnya PDKT yang normal berapa lama?

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Pengabdi Setan 3 syuting di Perancis. Apa si ibu ternyata aslinya orang Perancis? Bonjour.
0: Rockin' Hype.
1: Hai Rockstars, Dewi Hanafi di sini, artinya kita akan ngomongin soal film. Pengabdi Setan 3 Origin ini emang benar syutingnya di Prancis, tepatnya di Strasbourg. Alasannya karena di sini akan dibongkar asal-usul sekte horor si ibu. Jadi katanya nih, semuanya bermula dari wabah histeria massal di Strasbourg yang terjadi di abad ke-16. Dan ini beneran true story loh Rockstars. Jadi di tahun 1518 ada satu wabah yang bikin orang nari gak berhenti-berhenti. Istilahnya waktu itu adalah Dancing Plague. Nah, ada satu perempuan namanya Frau Trofea yang nari non-stop selama 1 minggu dan diikuti sama 400 orang. Gokil ya. Tapi apa hubungannya wabah itu sama sektenya ibu coba? Apa juga hubungannya sama karakter Darminah dan Batara yang diperanin sama Asmara Abigail dan Fahri Albar? Nah, itu dia yang mesti kita tunggu. Makin penasaran ya. Yang pasti, syuting Pengabdi Setan 3 Origin ini lebih kompleks dari sebelumnya karena dibikin di 2 benua, yaitu Asia dan Eropa. Bang Joko Anwar nih juga pakai bahasa Alsasia untuk adegan yang disyuting di Eropa supaya lebih kedengeran otentik dan juga original. Ih, makin gak sabar ya. Mudah-mudahan produksinya bisa segera beres deh. Jadi kita bisa cepetan ketemu si ibu di tahun 2027.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star. TRL.
2: We play you the song you sing.